0: Arafura. Bapa dan dua hakus dan foto itu malah nak koran. Promise, inge?
1: Koko barang faham.
2: Dive FM, nua dihe ekem megahertz. Dive hingga monifu he filwa denomuga abadus. Dive FM, dive hinnaeku. Nua dihe ekem megahertz.

0: Det är FM. Nu är det här 1 MHz.
1: Mi haftaga mi film mi datru mi ha hisabun ni malana. Ummed kurani mi haftaga program ga himna lewanu film ta ki. Ti e hun terin balalu ma shaugere kan u fedi gendia film ta ka vegendia kama. Nimmam ga kurin guest dialogue swala rangolo jawab fono ma handan kolla din.
2: Guest dialogue.